Oke, teman Pro 2 sambil nemenin aktivitas kamu. Tentunya Faiza masih menemani kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Aku mau kasih teman Pro 2 fakta unik pagi. Jadi, senyum pagi itu adalah mood booster. Senyum 1 menit di pagi hari bisa bikin otak itu ngeluarin hormon bahagia, teman Pro 2. Walau hatinya ini sebenarnya masih Monday blues kah? Atau masih ada masalah-masalah yang belum selesai yang bikin mood kamu berantakan? Gak apa-apa, senyumin aja dulu ya. Next ya, fakta unik lainnya, bau kopi itu bisa bikin melek. Gak harus diminum, teman Pro 2. Cukup cium aroma kopi aja, udah bisa bikin otak itu lebih fokus. Jadi, tim kopi, mana suaranya ini? Next ya, teman Pro 2. Minum air putih setelah bangun tidur, tubuh itu akan kehilangan cairan kan waktu tidur kan. Jadi minum segelas air pagi hari bisa bikin badan langsung seger kayak habis dicat, teman Pro 2. Seru banget ya. Jadi itu 3 fakta unik, dan aku bakal share lagi fakta unik lainnya. Jadi stay tune terus.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman pro 2 masih bersama Faiza Sintia di sini. Menemani pagi harinya kamu tentunya teman pro 2. Aku mau ini ya, kasih lagi fakta unik pagi hari teman pro 2. Lanjut ya, boleh ya. Jadi teman pro 2, matahari pagi itu adalah vitamin gratis ya. Sinar matahari jam 7 sampai jam 9 pagi kayak akan vitamin D. Bagus buat tulang dan bikin mood itu lebih stabil. Gratis lagi, enggak ada pajaknya. Jadi tunggu apa lagi? Kecuali kalau matahari Jayapura lagi luar biasa panasnya, sampai jam 7 aja juga cukup sebenarnya teman pro 2 jemurannya ya. Menjemurnya maksudnya. Oke, dan next teman pro 2, olahraga 10 menit lebih segar. Itu fakta uniknya ya. Jadi joget tipis-tipis atau stretching bentar bisa bikin energi itu naik. Jadi bukan alasan gak ada waktu olahraga, apapun bisa untuk olahraga. Dan terakhir teman pro 2, bangun pagi bisa bikin pintar. Beberapa penelitian itu bilang orang yang terbiasa bangun pagi cenderung punya fokus lebih baik di sekolah, kuliah kah, tempat kerja kah. Jadi ngapain kamu tunda-tunda untuk bangun pagi? Teman

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Ya, alamak nih teman Pro 2 dari Rizky Febian featuring Adrian Halif menemani di 9.31 ya. Waktu sudah menunjukkan di pukul 9.30 aja nih teman Pro 2 nih.

Ya teman Pro 2, kalau kita lihat ya tren gaya hidup sehat sekarang ini apalagi di anak muda itu sangat relevan banget ya. Jadi alhasil teman Pro 2 ada fakta-fakta yang aku baru baca ya. Kan dulu tuh kayak macam mungkin anak muda tuh ada klub gitu ya, terus yang ya minuman-minuman beralkohol, tapi sekarang ada fakta yang ditemukan bahwa ketertarikan anak muda saat ini ke hal-hal yang begitu itu berkurang drastis teman Pro 2, dan itu keren sih menurut aku. Kenapa ya? Mungkin sekarang itu konten-konten olahraga tuh banyak dipromosikan oleh para influencer di media sosial. Jadi gak perlu menonton influencer, kalau mengamati orang di sekeliling aja teman Pro 2, kamu pasti lihat dan sadar kalau mereka juga menerapkan hidup sehat. Contohnya apa mungkin yang bisa kita lihat ya, kayak beberapa waktu lalu ya, kuliner atau jajanan kukusan-kukusan itu tuh rame teman Pro 2 ya. Jadi viral gitu, dan anak muda concern ke situ gitu ya. Padahal kalau kita lihat ya dari dulu itu karena aku lahir dan besar di Bandung, jadi ada tuh bapak-bapak gerobakan ya yang jual kukusan-kukusan ya, kukusan pisang, ubi, kacang, tapi dipadukan sama minuman khas dari Bandung gitu ya. Itu adalah ada bandrek dan bajigur. Tapi kalau di Papua sini pasti juga sudah sangat familiar ya dengan petatas ya, dan lain-lain yang dikukus-kukus begitu juga udah pasti udah sangat familiar juga gitu ya. Dan ternyata beberapa rentan berapa waktu anak muda belum lah ada ketertarikan di situ, dan sekarang lah gitu ya ada pola hidup sehat sangat digemari saat ini teman Pro 2. Kita masih bahas gaya hidup sehat ini teman Pro 2 yang digemari oleh banyak orang, dan ternyata ini menjadi budaya yang secara tidak langsung gitu ya ada gitu di anak muda saat ini. Oke, kita bakal bahas tentunya teman Pro 2 selanjutnya, tapi kamu tetap stay tune terus aja ya, karena Faiza masih di sini menemani kamu. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di 90,1.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Pergi secepat ini dari Demasif teman Pro 2, sedihnya menusuk ke dalam dada. Kamu gitu gak sih teman Pro 2 kalau ngerasa sakit tuh kayak dada itu kayak sulit bernafas sekali gitu ya. Aduh ya, kita masih daripada kita bahas yang bikin sakit ya, kita bahas lanjut yang tadi teman Pro 2 tentang gaya hidup sehat yang tentunya sangat relate dengan kehidupan anak muda saat ini ya teman Pro 2 ya. Karena memang gaya hidup sehat itu merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik melalui berbagai cara. Misalkan ada olahraga 15 menit teman Pro 2 yang dilakukan setiap harinya, itu bisa jadi option lah untuk kamu bisa melakukan gaya hidup sehat itu gitu ya. Ada juga mungkin yang bertanya, mengapa sih pola hidup sehat sangat digemari oleh banyak orang? Karena hal ini tuh disukai saat ini orang-orang udah mulai sadar akan manfaat dan kelebihannya dalam mengaplikasikannya di keseharian ya. Misalkan jogging, running ya. Banyak orang mulai melakukan kegiatan itu karena santai dan tidak memerlukan tenaga berlebih. Namun terbukti efektif membakar lemak teman Pro 2. Ada juga olahraga yang lagi hype banget sekarang teman Pro 2 kayak padel, yoga, pilates. Itu jadi cara yang saat ini digemari ya demi menuju gaya hidup sehat. Nah, gak ada masalah tuh gitu ya mengikuti tren, selama itu aktivitas memang dilakukan untuk tujuan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Dan selain olahraga, konsumsi makanan sehat atau clean food juga semakin banyak menarik. Banyak yang menu-menu yang gak kalah lezat ya, yang gak kalah enak. Tapi kamu gak merasa guilty gitu teman Pro 2 ya. Jadi memang gaya hidup sehat itu akan membawa kamu untuk bertemu dengan teman-teman yang mempunyai keinginan yang sama. Jadi mereka juga bisa membantulah memotivasi kamu untuk mulai beralih ke gaya hidup yang lebih sehat teman Pro 2.

Aku juga menuju nih teman berdua, semoga bisa los 30 kilo. Amin. Enggak sih, kayaknya 20 aja udah cukup banget ya Allah. Semoga ya beberapa waktu ke depan ya teman berdua ya. Ya, oke lah itu teman berdua, gaya hidup sehat untuk topik kita di pagi menuju siangnya kamu teman berdua. Dan siap-siap ya, karena sesaat lagi menuju pukul 10 teman Pro 2, artinya kita bakal ada di Pro 2 Hitlist Pro kamu. Jadi untuk kamu yang mau request lagu, nanti aku bakal buka question box di Instagram Pro 2 Jayapura. Kamu bisa reply di situ ya. Boleh kirim salam juga sampai jam 11 sebagai program terakhir aku menemani kamu. Tapi Pro 2 Hitlistnya nyambung ya, nanti jam 11 sampai jam 12 juga. Jadi langsung kamu follow Instagram Pro 2 Jayapura sekarang juga teman Pro 2. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Satu buah lagu untuk kamu, Rocket Rockers, Rizky Irmansyah, Rumit untuk kamu teman berdua.

0: PII for yay info.
1: Angetin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for yay info.

Calvin Harris 92 featuring Ellie Goulding dengan Outside menemani kamu di tentunya di jam 10 lewat 08 waktu Indonesia Timur. Dan karena sudah di pukul 10, artinya sudah masuk di program terakhir Faiza menemani kamu, yaitu adalah Pro 2 Pro Kamu dan Pro 2 Hit List ya teman Pro 2. Untuk kamu yang mau request lagu, boleh langsung ke direct message Instagram Pro 2 Jayapura teman Pro 2. Aku tungguin tentunya teman Pro 2 dan jangan kemana-mana ya. Masih di 90,1 sampai jam 11 waktu Indonesia Timur teman Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, Surrender dari Alesso Teman Pro 2 tentunya menemani di siang harinya kamu, Teman Pro 2 ya. Dan selamat siang tentunya Teman Pro 2 untuk kamu yang lagi beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan di siang hari ini. Ya, ya masih di Pro Kamu Pro 2 itu, Faiza masih tungguin requestan-requestan kamu Teman Pro 2 yang mau request boleh ke DM Instagram Pro 2 Jayapura. Jadi langsung aja Teman Pro 2 karena kebersamaan Faiza menemani kamu sekitar 40 menit lagi ya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan aku juga udah siapin playlist-playlist yang memang enak dan seru banget yang semoga bisa membuat semangat kamu Teman Pro 2.

Okay, ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Setelah ini Feza bakal balik lagi ya. Satu buah lagu dari pacar aku, Lani Parulian, dengarlah Cinta Untuk Kamu teman Pro 2. Enjoy.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Teman terbaik.

Kau dari T5 92 menemani tentunya masih kebersamaan kita di waktu 10.35 ya, jam menunjukkan di pukul 10.35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang teman Pro 2. Aku ngantuk banget deh jujur, karena gak tahu teman Pro 2 tadi malam tuh aku tuh entahlah ya, karena udah lama kan gak minum kopi pakai outside ya, pakai oat milk gitu. Jadi apakah ada kekeliruan dari perut ini gitu ya, sampai akhirnya di jam 2:30 aku udah bangun karena perut sakit banget ya, dan akhirnya gak bisa tidur lagi sampai menjelang dinas tadi jam 5 gitu teman Pro 2. Jadi benar-benar udah duh ngantuk banget ya, lemes banget. Untungnya memang tidurnya agak lebih cepat teman Pro 2, karena di jam 9 aku udah tidur. Tapi tetap aja ya, kayak aku masih kurang gitu. Dan akhirnya sekarang udah ngantuk banget teman Pro 2. Jadi udah butuh kopi lagi, tapi lebih butuh lagi tidur. Lebih baik tidur daripada ngopi-ngopian gitu ya teman Pro 2, karena memang butuhnya tidur gitu, bukan cuma butuh untuk ngebus energi doang gitu. Tapi kalau kafein untuk ngebus energi itu bisa jadi pilihan, tapi kalau kamu yang kurang tidur kayaknya minum kopi bukan sebagai pilihan, karena tidur adalah jalan solusi gitu ya untuk kita yang memang kurang tidur teman Pro 2. Pokoknya lagu-lagu masih menemani kamu teman Pro 2, dan thank you banget yang udah kirim salam juga ya. Ini ada Kak Olive juga, katanya mau kirim salam aja untuk semua teman Pro 2. Lagunya dipercayakan aja ke Kak Faiza katanya. Oke, ditunggu aja lagu-lagu serunya ya dari Pro 2 tentunya. Thank you banget juga. Terus ada Kak Fira juga yang lagi dengerin Desentani, katanya thank you banget Kak Faiza. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi juga Kak Fira. Oke, ya setelah ini Faiza bakal balik lagi tentang teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

kita berharap lagi dari Raisa atau Mampro 2, requestan dari Kak Radisha yang lagi dengerin dari Bandung ya, streaming dari RRI Digital, so thank you so much ya. Jauh-jauh dari Bandung dengerinnya Jayapura, iya karena itu kangen aja dengar suara aku ya, aku tahu banget kok. Fans waktu di Bandung ikut ke Pro 2 Jayapura, keren banget ya. Itu yang namanya sebuah loyalitas ya, sebuah pengorbanan ya untuk sang idola. Gitu gak sih Kak Radisha? Iya, di request sama Kak Raisa katanya. Kak Raisa lagi, Kak Radisha requestnya lagu Raisa, Tak Berharap Lagi. Dan juga kalau boleh, boleh lagunya Tulus, Andai Aku Bisa gak ya. Soalnya lagu Teh Hijau aku lagi ngerasa ini aja sih, lagi pengen melo-melo. Padahal masih pagi ya, tapi melo-melo, gak apa-apa. Tapi aku puterin aja sesuai dengan requestnya kamu ya. Dan thank you banget ya, udah streaming dari RRI Digital. Nah untuk kamu teman Pro 2 yang belum di smartphone-nya, belum ada aplikasi RRI Digital, bisa langsung aja install sekarang juga di Google Play Store atau di App Store ya teman Pro 2, biar kamu bisa streaming berbagai program di RRI Indonesia gitu ya teman Pro 2. Oke kalau gitu teman Pro 2, karena ada satu requestan lagi dari Kak Radisha ya, jadi aku langsung putar aja Tulus Andai Aku Bisa featuring Erwin Gutawa Orkestra untuk kamu.

Iya teman pro 2, tidak terasa sudah di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Waktunya Faiza pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2. Dan setelah ini ada penyiar lainnya menemani kamu ya, dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Oke, kalau begitu teman pro 2, terima kasih sekali lagi yang sudah menemani dari tadi jam 5 ya, sehingga pukul 11 ini teman pro 2. So jangan kemana-mana ya, masih di frekuensi yang sama teman pro 2, stay happy, stay healthy. Berarti ketemu lagi nanti di hari apa ya, weekendnya kamu deh pokoknya teman pro 2, sama Faiza lagi menemani ya. Thank you so much, sampai jumpa and goodbye.

0: ganggu deh. Lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya. Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh. Kamu mau jadi salah satunya?
2: Ih, jelas gak mau lah.
1: Makanya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI.

0: AI for Yay Info.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
2: Aduh, kenapa sih?
1: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong, itu kan cuma petir biasa.
1: Apa sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
1: Terus?
2: Kecuali kalau sembar petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
2: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan, ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, masih sering-sering bersihin handphone nih.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya Pulus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Taukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for Yay Info.

0: Teman terbaik kamu.
1: Stop playing with them.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

0: Hi for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh,
2: iya. Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya lo. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

0: itu ya yang paling disuka ya, karena mungkin saya kurang tahu di sini sudah ada belum ya ayam betutu yang kaki lima gitu ya. Jadi saya coba yang apa sih menu yang belum banyak ada di Merauke ini gitu kan. Akhirnya coba-coba dari yang ayam betutu rasanya kurang apa sampai belajar terus-terus, akhirnya jadilah itu ayam betutu yang sekarang banyak disukai
1: di sini ya, paling banyak dibeli ya. Nah, kalau misalkan kan tadi berarti hampir mirip-mirip gitu kan waktu berdirinya antara Nasi Ma'a dan juga Pasi Kurir ini. Nah, kalau misalkan dari Kak Budi sendiri nih, kalau ngelihat nih pekerjaan kurir mungkin bagi orang-orang kan kayak sederhana aja gitu, kayak ngambil pesanan doang gitu kan. Tapi sebenarnya nih, seorang kurir ini kan ngabisin banyak waktu di jalan, apalagi kan di jalan terus. Kalau misalkan Kak Budi sendiri ngerasa apa sih yang bikin berat, atau enggak hal-hal yang bikin kayak Kak Budi itu tertantang gitu pada saat melakukan kerja pekerjaan kurir ini?
2: Selama menjadi kurir, mungkin hal-hal yang bikin berat sebenarnya tuh malah itu di pikirannya kita sendiri. Kadang ketika kita lagi menerima beberapa orderan, misalnya kita lagi terima 3 orderan, di otak kita bagaimana caranya nih kita atur rute dari jalan ini ke sini berapa menit, terus sampai ke rumah customer berapa menit, 3 orderan bagaimana secepatnya misalnya 30 menit bisa selesai semuanya. Gitu. Jadi di dalam otaknya kita juga sebenarnya sudah, kita belum sampai di jalan itu, tapi kita sudah beberapa langkah ke depan, habis dari sini saya lewat jalan ini, lewat jalan ini, lewat jalan pintas ini, biar bisa cepat sampai. Jadi sebenarnya tiap hari itu kita kayak berburu dengan waktu, berburu dengan orang-orang yang lagi jalan santai baru pulang ke pasar, itu kita sudah harus lebih cepat daripada mereka semua, karena customer juga menunggu kita gitu.
1: Iya benar-benar. Kalau misalkan itu berarti secara gak langsung nih, kurir kan harus berarti hafal banget sama medan gitu.
2: Iya
1: kan?
2: Betul.
1: Paling jauh dan paling banyak satu kali orderan, satu kali jalan itu berapa orderan?
2: Ya kita maksimalkan sebenarnya untuk orderan kadang bisa masuk lebih dari 3, tapi kita maksimalkan untuk pelayanan agar customer tidak menunggu, kita biasanya maksimalkan terima 3 orderan. Misalnya kalau ada orderan keempat atau orderan kelima yang masuk ke kita, kita lemparkan ke dalam grup Pace Kurir agar teman-teman yang lain yang mungkin lagi tidak ada orderan mengambil untuk segera dilayani. Nah, 3 orderan yang kita jalankan ini, ya kita tanggung jawab bagaimana caranya biar kita bisa lebih cepat. Nah, ada beberapa trik yang sebenarnya sering kita lakukan. Itu juga saya belajar dari ketika saya masuk, teman-teman kurir senior yang jelaskan ke saya, dan pengalaman juga yang membuat, oh cara begini yang lebih efektif, cara begini yang lebih efektif. Misalnya kita terima orderan pesan ayam betutu Ma'a, ya kita bagaimana kalau kita dari Spadem terus kita ke warungnya Ma'a yang misalnya ada di samping kedai Ratu, itu mungkin membutuhkan waktu beberapa menit baru kita sampai ke sana untuk pesan. Karena kita sudah ada koordinasi yang baik dengan UMKM-UMKM yang ada di Pace Kurir, jadi ketika ada yang pesan kita langsung hubungi. Jadi ketika kita sampai di warung, makanannya sudah jadi. Itu bisa membuat kita juga jadi lebih efektif untuk dalam pengantaran. Dan ketika di jalan juga, atau ini kita menggunakan Google Dicte misalnya, agar kita tidak terlalu lama bermain HP di jalan. Jadi kita cukup ngomong, Google-nya yang mengetik, kita tinggal kirim. Jadi banyak beberapa hal trik yang membuat kita jadinya hal yang mungkin agak-agak ribet, kita bisa buat itu jadi lebih simpel. Untuk mempermudah pekerjaan juga.
1: Sering gak sih Kak Budi dapetin kayak pelanggan yang mungkin ya, terkadang kan kita tuh pada saat kita megang HP pesan makanan gitu kan, terus ditinggal HP-nya sampai kita tuh nggak tahu sebenarnya udah di pick up atau belum biasanya. Pernah nggak sih ngedapetin kayak pelanggan tuh jadi susah dihubungin pada saat udah pesan makanan gitu?
2: Iya,
1: sering nggak sih kayak gitu?
2: Kalau itu pasti ada saja. Ada saja kendala di mana kadang ketika mereka pesan itu tidak detail. Misalnya pesannya contoh nasi goreng, Pesan nasi goreng, Kak, pesan nasi gorengnya 3. Ah. Sudah, setelah itu kita balas. Karena di sini harusnya mungkin kalau detail, kita ketika terima pesanan itu kita langsung pesan bisa saja. Tapi kita membutuhkan requestan dari customer kan beda-beda. Ada yang mau pedis, ada yang suka tidak pedis. Ya. Nah, kita menanyakan itu ketika ditanya, centang satu, di telepon tidak angkat, WhatsApp tidak angkat. Tapi customer maunya cepat-cepat. Nah, ini kadang memang yang suka jadi tantangan buat kita. Sehingga kadang juga ya, kita menunggu kabar dari mereka, mau tidak mau. Kita menunggu kabar dari mereka, daripada resiko kita yang belanjakan, terus nanti kena komplain, ya, ya tetap kita menunggu. Kadang juga ada yang ketika sudah dipesan, kita sudah antar, share lokasinya mereka sudah, kita sudah sampai di titik tujuan, ketika sampai di titik tujuan, kita hubungi, customernya hilang kabar. Di situ yang susah juga, karena di kompleks itu kita tidak tahu rumahnya customer yang mana, mereka cuma kasih share lokasi, tidak mungkin kita kesana toki, misalnya ada 10 pintu kos, kita toki, Kak, kakak-kakak yang pesan ini, kan tidak mungkin juga. Jadi kadang juga kita mentok-mentok usahanya kita ya telepon biasa. Telepon biasa sampai mereka angkat. Itu aja sih usaha paling maksimalnya kita sampai mereka angkat. Kita nunggu di tempat.
1: Nungguin terus nelpon pakai pulsa berarti.
2: Iya, ya. Betul.
1: Asik. Nah, kita balik lagi ke Kak Nur nih. Oh, Kak Nia. Kalau misalkan mendengar nama si Ma'an kan kebayang kayak ini tuh bakal isinya isi nasi, ayam gitu kan. Hal-hal yang kayak tadi dibilangin juga dari Kania, katanya bikin nasi daun jeruk juga kan. Yeah. Nah, kalau misalkan saya tuh ada enggak sih Kania kepikiran kayak misalkan

0: itu. Tapi ya walaupun bagaimanapun ya itu juga kami nikmati, tetap jalani, dan itu juga jadi bagian pengalamannya kami. Kadang itu jadi bagian pembelajaran kami. Contohnya kalau misalnya kita sudah tahu ada UMKM yang seperti begitu, kadang kami juga dari si kurir kadang agak kurang mengarahkan, mempromosikan jualan tersebut, karena misalnya itu menghambat dalam proses orderan kami. Karena ada satu orderan yang terhambat untuk tidak jalan-jalan, sedangkan misalnya mungkin waktu itu bisa kita pakai untuk beberapa orderan yang lain. Jadi koordinasi itu sangat kami butuhkan selama kita lagi di jalan atau selama kita lagi on kurir. Dan syukurnya Ma salah satu UMKM favorit kami di Pace Kurir, karena Ma ini termasuk UMKM yang fast respon juga gitu. Salah satu contoh buat UMKM lain.
1: Jadi tetap harus komunikasi yang terkoordinasi, komunikasi yang harus terjaga, biar pada saat kita mau mengantarkan, mau menyiapkan makan, mau menyiapkan makanannya juga bisa lebih cepat nyampe.
2: Iya, betul.
1: Bisa lebih nyaman lah ke customer-nya gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, karena mungkin udah mau habis tuh waktunya. Gak kerasa ya kita ngomong
2: betul.
1: Tuh kita mungkin Kak Budi bisa ngenalin nih ke kita, mungkin banyak banget teman-teman yang belum tahu gitu Pace Kurir itu seperti apa gitu, apa aja layanan yang tersedia di Pace Kurir, dan gimana caranya biar kita tuh bisa memesan lewat Pace Kurir.
0: Ya mungkin teman-teman Sobat Pro 2 ini baru mendengar ada nama Pace Kurir, atau mungkin sempat terlintas nama dari Pace Kurir tapi belum sempat merasakan pelayanan dari kami, kurir-kurir Pace Kurir. Mungkin yang kepo bisa langsung kunjungi Instagram admin, kunjungi Instagram kami yaitu Pace Kurir Merauke MKK. Di situ juga bisa langsung memesan lewat Instagram untuk dicarikan kurir. Dan di Instagram tersebut juga mempromosikan beberapa UMKM yang sudah tergabung. Jadi kalian bisa langsung pilih-pilih menu-menu yang ada di sana. Dan misalnya pelayanan kami juga itu dinaungi sama admin-admin Pace Kurir. Jadi sehingga apa yang kita lakukan dikontrol. Jadi misalnya ada yang kurang serak dari pelayanan kami, misalnya ada harga yang tidak sesuai, itu bisa langsung diadukan oleh langsung diadukan ke admin Pace Kurirnya kami. Seperti begitu. Jadi kenyamanan dan pelayanan customer itu utama dan dijaga sekali sama kami dari Pace Kurir. Seperti begitu.
1: Layanan apa aja yang dikasih, yang diberikan sama Pace Kurir selain mengirimkan atau mengantarkan makanan?
0: Oh iya, kami di Pace Kurir kita selain antar jemput makanan, kami juga sering antar jemput orang. Misal antar jemput anak sekolah, antar jemput orang tua yang pergi ke kantor, pulang kerja. Selain itu juga kami melayani orderan-orderan yang membutuhkan mencarikan barang-barang yang selain makanan, misalnya alat-alat motor, atau mencarikan perabotan-perabotan rumah tangga di toko, atau perkakas-perkakas bangunan, semuanya kita layani. Seperti begitu. Dan kami juga sering mendapat orderan-orderan kayak
2: apa tuh?
0: Orderan-orderan ya selain makanan itu sendiri gitu.
2: Orderan jauh.
0: Ya, orderan jauh. Misalnya pelayanan kami ini selain di dalam kota, kami juga melayani di luar seberang misalnya. Ya, paling jauh pernah kita mendapat orderan itu ada yang sampai ke Anasai, ada yang sampai ke SP8, Bahkan ini ketua kami sekarang lagi di Erong, lagi melayani orderan, gitu.
1: Itu jauh banget ya.
0: Iya. Jadi kita kurir di Pace Kurir itu kita selain ada orderan di dalam kota, ya, kami juga terima orderan-orderan yang
2: di luar kota.
0: Ya. Yang mungkin mereka belum sempat ke kota untuk belanjakan barangnya mereka, itu bisa saja order lewat kami seperti begitu.
1: Kalau misalkan di Pace Kurir sendiri ini enggak hanya motor aja atau menyediakan mobil juga?
0: Oh, kita sementara ini kita masih motor.
1: Motor aja.
0: Iya, teman-teman kurir kayak kami semua motor.
1: Berarti itu Pak, ke Anasai, ke SP8, ke Aero, ya, naik motor Bu.
0: Naik motor.
1: Itu kalau misalkan itu sistem sewa atau sesuai kilometer?
0: Memang biayanya itu sudah ada ketentuan tarifnya dari admin Pace Kurir.
1: Oh.
0: Jadi misalnya dari Kuprik itu sampai Kuprik itu berapa, Semangga 2 itu berapa, atau mungkin ke Anasai berapa, Wasur berapa, itu sudah ada tarif yang sudah ditetapkan seperti begitu. Dan memang saya rasa ini kurir ini sangat cocok untuk teman-teman yang ada di luar Kota Merauke, karena bahkan mereka mau ke sini saja mungkin membutuhkan waktu,
1: iya,
0: membutuhkan tenaga, apalagi jaraknya dengan cuaca Merauke yang sangat panas, bisa saja menggunakan Pace Kurir gitu. Iya. Bahkan kadang mereka, apalagi di sana kan ada beberapa jajanan yang misalnya kalau belanja kan saja itu harus jauh-jauh ke sini. Misalnya mereka pengen rasa makanan-makanan viral, misalnya ada mixu, ada bingsu. Mereka kalau ke sana kan panjang dari sana ke sini kan jauh. Iya, jadi bisa order langsung lewat kurir, kita langsung menuju sampai depan rumah kayak gitu.
1: Asik. Sangat apa ya sebutannya ya?
2: Efisien.
1: Iya. Bisa diantar langsung ke rumah gitu kan, bahkan, di tempat jauh. Wah, keren.
2: Ada juga yang ngojek sampai Sermayam itu.
0: Iya, betul.
2: Ada. Ada.
1: Ini baru pertama kali saya dengerin sih, kalau misalkan sejauh itu sih.
0: Iya.
1: Nah, kita ke Kania dulu nih. Kalau misalkan buat Kania sendiri nih, sekalian promosi itu kan. Sekalian diperkenalkan Kania untuk kepada pendengar Pro 2, juga teman-teman yang menonton di kanal YouTube RRD Merauke, yang mungkin belum pernah nyoba juga nih nasi Ma'at itu seperti apa, dan mungkin menu favorit yang paling sering dibeli sama teman-teman tuh apa?
2: Untuk sahabat Pro 2 yang belum pernah tahu, mungkin belum paham nasi Ma'a, boleh dong kita coba. Ada di Pace Kurir juga, kita spesialisnya di nasi daun jeruk, dan lauk favoritnya di ayam betutu, dan perlu dicoba juga nasi daun jeruk bakarnya, itu beda dengan yang lain karena kita gak pakai santan ya kak ya.
1: Oh.
2: Iya, kita nggak pakai santan di nasi bakarnya, tapi memang nasi daun jeruk bakar namanya, begitu.
1: Enak sih pasti sih. Terus pengen nyobain.
2: Ada juga kita juga ada juga di IG dengan nasi _ma_aa, juga ada di Facebook Ma'aa, juga ada di Pace Kurir juga. Kalau yang nggak mau ribet, nggak mau pergi nih ke rumah, bisa langsung ke Pace Kurir.
1: Oke, gitu. Siap, terima kasih Kak. Nah untuk kita sebelum diakhirin nih, kira-kira teman-teman Kania dan juga Kak Budi punya pesan-pesan gak nih buat anak-anak muda, anak-anak Gen Z gitu kan, tentang yang mungkin baru mau mulai usaha atau mau memulai sebuah pekerjaan lah gitu. Nah, kira-kira apa hal-hal yang mungkin bisa diberikan kepada teman-teman pendengar?
2: Jangan gengsi sih kak.
1: Jangan gengsi.
2: Mulai aja dulu. Jangan gengsi tuh, karena banyak anak-anak yang anak-anak muda zaman sekarang perlu kerjaan, tapi dikasih pekerjaan kayak apa ya, ngeledek gitu ya. Gitu. Terus jangan gengsi hanya karena kurir. Kurir itu justru banyak pengalamannya ya, di jalan. Serius, mereka akan tahu semua hal yang ada di jalan kan. Terus jangan pernah ragu untuk memulai usaha. Saya saja awalnya itu gak disetujuin suami, tapi lama-kelamaan suami lihat usahanya mulai berkembang, dia justru yang support sekarang. Dia ada support dari, kok belum bikin ini, kok belum bikin sambal, kok belum ini. Justru dulu yang cuek-cuek aja, ternyata dia yang sekarang mau bantu.
1: Jadi support gitu. System terbaik.
2: Iya, betul.
1: Kalau misalnya buat Kak Budi sendiri banyak.
0: Gimana? Kalau dari saya, buat teman-teman yang di luar sana, tidak ada kata-kata penguatan, selama masih miskin kerja.
2: Ya.
1: Wah.
0: Selama masih miskin kerja. Americano, coffee latte, dan story-story estetik kalian tidak membuat kalian kaya. Jadi kerja terus. Itu aja.
1: Keren, keren, keren, keren. Nah, Kak Udi, Kak Nur, terima kasih banyak udah hadir dan juga berbagi cerita sama kita, teman-teman Pro 2 dan juga penonton dari YouTube RRI Merauke. Dari obrolan hari ini ya, teman Pro 2, kita bisa ngelihat gitu kan gimana UMKM dan juga Pace Kurir dan kurir-kurir itu sebenarnya berada dalam satu ekosistem yang sama ya, teman Pro 2, dan saling membutuhkan gitu satu sama lainnya. Sementara sama untuk makin berkembang UMKM juga kan kita harus punya lingkungan yang luas gitu ya, teman Pro 2 ya, dan juga gimana caranya makanan kita atau barang-barang kita itu bisa mencapai seluruh lini masyarakat di Indonesia.
2: Betul.
1: Jadi sesuai dengan tema hari ini ya, kalau misalkan tanpa kurir UMKM macet dan tanpa UMKM kurir nganggur. Ya semoga aja nih teman Pro 2 dari cerita dari Kak Nia dan juga Kak Budi itu bisa menjadi inspirasi lah bagi kita semua ya teman Pro 2. Khususnya buat anak-anak muda Papua nih yang mungkin sekarang lagi mencari pekerjaan atau mencari peluang untuk berusaha gitu teman Pro 2, berani dulu aja. Yeah. Jadi jangan gengsi teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Mungkin segitu aja untuk tamu kita di hari ini di tanggal 21 Juli 2026. Saya Hadar Faka Zuardi pamit undur diri dan juga terima kasih banyak buat Kak Nia dan juga Kak Budi udah hadir di tamu kita hari ini. Kita jumpa lagi teman Pro 2 di tamu kita di edisi selanjutnya. Selamat sore.
2: Bebas. Nah, terang benderang lah hidup.

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua. Tadi telah kita ikuti bersama ya siaran berjaringan ya teman berdua, siaran berjaringan antar Korwil 1 yang dihadirkan langsung dari teman-teman di RRI Merauke ya. Dan juga tadi menghadirkan narasumber, ada kakak Budi Kibo ya, dan juga ada kakak Nia Anggra ini dengan topik tanpa kurir UMKM macet, tanpa UMKM kurir nganggur. Nah teman berdua tadi, teman berdua udah dengar sendiri ya bagaimana pembahasan terkait UMKM ya, dan juga kurir UMKM tadi teman berdua. Dan seperti biasa di pukul 16 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, program Madu RRI Jayapura kembali menemani kamu dengan lagu-lagu hiburan ya. Dan pastinya selamat sore buat semua teman berdua di suasana sore hari ini, dan juga selamat beristirahat ya di penginapan buat pimpinan-pimpinan LPP RRI Jayapura dari kantor pusat yang telah berkunjung ke kota Jayapura. Dan pastinya selamat datang buat semua pimpinan ya, Pak Direktur dan pimpinan-pimpinan yang hadir di kota Jayapura di saat sore hari ini. So teman berdua, beberapa lagu hiburan bakalan saya hadirkan khusus spesial buat menemani kamu di suasana sore hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman perdua, satu buah lagu ya. Kayol jadi nyata sudah dihadirkan ke ruang dengar teman perdua di suasana sore hari ini. Dan teman perdua di pukul 17 nanti ya ada lagu-lagu terbaik bakalan dihadirkan untuk menemani suasana sore hari kamu ya. Buat kamu yang hendak on the way balik pulang ke rumah ya, buat kamu yang masih menjalankan aktivitas kamu mungkin dengan ada lembur-lembur sedikit di kantor atau ada pekerjaan tambahan ya, pastinya tetap semangat. Dan juga buat all crew RRI Jayapura ya, buat teman-teman semua, teman-teman RRI Jayapura yang hari ini ada bekerja sama ya untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk nanti besok hari ada peresmian gedung RRI Jayapura, teman-teman gedung baru RRI Jayapura. Dan pastinya ya buat teman-teman yang lagi bekerja, semangat, tetap semangat bekerjanya ya, karena pastinya kalau ditemani secangkir kopi akan membuat teman-teman ini lebih enjoy dan juga lebih semangat lagi. Tak lupa juga buat kamu yang lagi mengendarai kendaraan kamu di sore hari ini ya, selamat berkendara ya, pastinya hati-hati di jalan. Dan ingat, patuhi selalu rambu-rambu lalu lintas yang ada teman perdua, karena kalau kamu melanggarnya bisa membahayakan diri kamu dan juga pengguna jalan yang lainnya. Daripada kamu ngebut ya, mendingan tetap stay tune di 90,1 MHz karena lagu-lagu terbaik akan terus ada dan spesial dihadirkan buat menemani teman perdua di suasana sore hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar, karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: manusia aku. Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua di studio kami ya, sudah menunjukkan pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur. Pasti. Yang pastinya teman berdua kurang lebih 22 menit ke depan ya, lagu-lagu religi islami bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga nanti tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Seperti begini, separuh hidupku telah kulewati.
0: Dan teman berdua nanti di pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur ya, ada azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. So teman berdua dan Hein juga ya, sudah dari tadi menemani kamu di day part yang kedua ya, di suasana siar hari ini Selasa 21

Juli 2026. Dan teman berdua, karena waktu juga yang membatasi perjumpaan kita, mau tidak mau suka tidak suka ingin pamit dari ruang dengar teman berdua di suasana malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku, Indonesia rumah

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesan apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak, ini.
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for Yay Info.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

program musik live chat nomor 2 tiap hari Senin sampai Jumat di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam aja buat kamu yang baru konsen di 90,1, yang lagi dengerin Pro 2 dari mobil, hati-hati di jalan. Ya ini sepertinya kondisi jalan udah sepi ya, tidak seperti kemarin gitu kan karena Piala Dunia. By the way, congratulations aja nih buat kamu ya yang mendukung tim Spanyol ya, juara dunia 2026. Buat tim Messi, it's okay. Masih ada Piala Dunia berikutnya, teman Pro 2.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Cocok gak? Cocok ya? Gak cocok sih ya, lebih cocokan si Salma Salsabil, teman Pro 2 ya, bunga hati. Ini spesial deh buat teman Pro 2 yang baru konser aja, selamat malam. Oke, teman Pro 2 masih dengan Irma di sini yang nemenin kamu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur nih. Selamat malam dulu buat teman Pro 2 nih. Informasi menarik satu ini spesial buat kamu yang suka ataupun percaya sama zodiak, teman Pro 2. Ini dia 4 zodiak yang dikenal sabar dan juga tenang, teman Pro 2 ya. Siapa tahu mungkin ada zodiak kamu di sini, teman Pro 2 ya. Zodiak yang dikenal sabar dan juga tenang, teman Pro 2, ini ada 4 zodiak yang masuk kategori ya. Yang pertama ini ada Taurus, teman Pro 2. Ini buat kamu yang punya zodiak Taurus. Taurus itu dikenal sebagai zodiak yang paling stabil dan tenang. Orang dengan zodiak ini cenderung berpikir sebelum bertindak dan tidak terbawa emosi. Taurus juga suka menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan tidak suka menanggapinya dengan emosi. Itu Taurus, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang punya teman ataupun pasangan gitu kan, keluarga Taurus, kira-kira sama gak sih seperti yang aku informasikan ke kamu, teman Pro 2 ya. Dan yang kedua, di posisi kedua ini ada Virgo. Virgo adalah zodiak yang analitis dan logis. Orang dengan bintang Virgo ini lebih menilai situasi dengan hati-hati. Inilah yang membuat Virgo tuh tampak sabar, teman Pro 2, dan tidak mudah panikan. Bintang Virgo juga mampu mengendalikan diri dengan baik. Kesabaran dan ketenangan mereka sering terlihat saat menghadapi orang lain. Di posisi keempat ada Capricorn, teman Pro 2. Capricorn ini dikenal juga sebagai zodiak yang disiplin dan bijaksana. Orang yang memiliki zodiak ini, teman Pro 2, mereka tidak mudah goyah karena emosi dan memiliki pandangan hidup yang realistis. Zodiak ini juga memilih untuk tetap diam, dan kesabaran Capricorn itu membuat mereka dewasa di mata orang lain. Gimana nih buat kamu nih yang punya ataupun yang lagi PDKT sama Capricorn, atau buat para Capricorn, kira-kira kamu merasa gak sih seperti itu gitu, teman Pro 2 ya. Dan yang terakhir ada Pisces, teman Pro 2 ya. Pisces ini juga dikenal sebagai zodiak yang lembut dan penuh empati. Mereka memiliki hati yang besar, dan inilah yang membuat para Pisces ini menjadi sosok yang sabar dan tenang. Kesabaran dan ketenangan adalah kualitas diri yang sangat berharga. Kemanapun ya pergi, mereka tuh sabar, teman Pro 2. Para zodiak Pisces ini karena mampu menjaga yang namanya sikap dan juga menjaga ketenangan. Wow. Tapi dari semua zodiak ini kan ada 4 yang masuk kategori zodiak yang dikenal sabar dan juga tenang. Kalau aku approve sih, karena Taurus, Virgo ya, Capricorn, apalagi Pisces, teman Pro 2 ya. Bisa boleh lah ya. Oke, teman Pro 2 masih dengan informasi lainnya menanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa, musik live chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagu dari Raisa Anggiani, Kaur.

0: Asiknya tuh main drum gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice travel-nya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

99,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Langsung aja teman Pro 2, kita dengarkan bareng-bareng guys siaran berjaringan dari Pro 2 Jakarta ya, nasional musik live chat dari Pro 2 Jakarta.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temanin lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
0: Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
1: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya benar.
1: Iya benar.
0: Pokoknya nanti kan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi
1: yes.
0: yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Ya, keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga gak apa-apa. Tenang aja.
0: Elan jago kok. Iya, ada teman Bro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC.
1: Music Live Chat.

dari Jalan Pasanggapura nomor 23, teman Pro 2. Tadi kamu udah simak musik live chat langsung dari Pro 2 Jakarta, balik lagi ke Jakarta juga ya, Jayapura dan sekitarnya. Yes. Masih dengan aku Irma sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM karena banyak lagu-lagu yang keren banget menemani aktivitas kamu malam ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian saat masih bayi.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.

0: menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
1: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa siha saratan.
4: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap mesgian Indonesia.
5: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
7: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Spotify for yay info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bulak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for yay info.

Selamat pagi buat teman Pro 2 di mana saja berada, senang sekali ya di pagi hari ini teman Pro 2. Hein hadir balik buat menemani teman Pro 2. So teman Pro 2, selamat pagi dan pastinya di pagi hari ini buat teman Pro 2 yang mungkin sudah bangun ya. Selamat pagi Hein ucapkan. Yang pastinya di pagi hari ini kalau udah bangun teman Pro 2 jangan lupa cuci muka terus olahraga pagi ya, karena olahraga pagi ini punya banyak manfaat sekali buat teman Pro 2 ya. Karena selain apa teman Pro 2? Selain dapat mengembalikan energi kamu ya, bangun pagi terus olahraga ini sebenarnya dapat membuat mood teman Pro 2 itu tetap terjaga ya. Kalau mood teman Pro 2 tetap terjaga, ini akan membuat semua aktivitas kamu di pagi hari ini tuh bisa berjalan dengan baik ya teman Pro 2. So sebelum lagu-lagu terbaik masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini teman Pro 2, pastinya Hein masih terus bakalan menemani kamu di pagi hari ini ya, dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. So jadi teman Pro 2, buat kamu yang udah bangun dan juga pastinya buat kamu yang lagi sementara meregangkan badan-badan kamu atau otot-otot kamu, tetap stay tune di 90,1 MHz karena lagu-lagu terbaik ada dan spesial buat teman Pro 2 di pagi hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Masih di frekuensi terbaik kamu, teman Perdua, 90,1 MHz, teman Perdua ya. So, teman Perdua, selamat pagi sekali lagi buat semua teman Perdua yang sudah bangun ya. Sudah sementara olahraga pagi, pastinya di pagi hari ini teman Perdua tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas kamu seperti olahraga pagi. Dan Hen juga mau ucapkan selamat pagi buat semua teman Perdua ya, seperti kita punya para petugas keamanan ya, para petugas medis dan juga para petugas kebersihan di Kota Jayapura ya, di mana kalau ketemu bilang teman Perdua itu punya petugas kebersihan di Kota Jayapura nih, dari jam 3 subuh tuh udah bangun dan udah mulai membersihkan tumpuk kota tercinta ini, Kota Jayapura. Bahkan kita punya teman-teman yang bertugas di petugas keamanan ya, petugas medis yang bertugas di shift malam juga mungkin masih terjaga hingga pagi hari ini. Biar kalian lebih semangat ya teman Perdua, lagu-lagu terbaik masih terus saya hadirkan ke ruang dengar teman Perdua semua di suasana pagi hari ini. Dan tak lupa juga nih teman Perdua, di pagi hari ini Hein mau ucapkan selamat pagi buat ada kakak Michael Mayor ya, ada juga buat Bung Arens yang masih setia untuk stay di seputaran RRI Jayapura untuk mengamankan peralatan teknik LPP RRI Jayapura ya. Yang pastinya tadi Hein pas sebentar ke belakang teman Perdua cek cross check part teman-teman, ternyata masih enjoy, masih on fire ya untuk menjaga peralatan RRI Jayapura di hari ini. So teman Perdua, buat semua teman Perdua yang udah bangun, pastinya selamat pagi dan masih terus dihibur dengan jazz music di pagi hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
2: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 kurang lebih 45 menit ya. Lagu-lagu terbaik masih dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana pagi hari ini di program acara Jazz Music. Pastinya ini akan membuat teman berdua itu tetap bersemangat ya. Dan teman berdua tadi kan cuaca di luar tuh ada sedikit gelap-gelap. Sekarang udah mulai terang dan udah terang benderang banget nih, pastinya akan membuat teman berdua itu lebih enjoy lagi ya. Apalagi buat kamu yang mungkin tempat beraktivitasnya itu jauh dari rumah ya. Jadi mengharuskan kamu untuk bangun pagi, olahraga pagi dikit, terus mempersiapkan diri untuk melakukan segala sesuatu ya teman berdua di pagi hari ini. Dan teman berdua ini sekedar ngingetin ya buat semua teman berdua di pagi hari ini, kalau boleh ya, kalau misalnya udah bangun, udah olahraga pagi, terus sudah mandi pagi, atau mungkin lagi sementara mau mempersiapkan sarapan pagi, kalau boleh di pagi hari ini kamu juga harus mempersiapkan to the list kamu, di mana kamu udah menyusun semua aktivitas kamu yang bakalan kamu kerjakan di hari ini. Entah dari bangun pagi hingga nanti mengakhiri semua aktivitas kamu. Karena kalau dengan menyusun program atau kegiatan akan kamu lakukan di pagi hari ini, teman berdua itu sebenarnya akan

lebih mempermudah teman perdua agar bisa lebih sigap dan juga bisa lebih terstruktur dalam menjalankan aktivitas kamu sepanjang hari ini. So, teman perdua pastinya masih dengan lagu-lagu terbaik dari program RRI Jayapura yang akan terus masih dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: KPI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cagnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info. Teman-teman.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2 tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Hei, akan hadirkan beberapa Info Pro 2 ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini. Nah, teman Pro 2, untuk Info Pro 2 yang pertama yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana pagi hari ini langsung dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. Gembala Gereja Kingmi imbau warga jaga persatuan. Gembala Gereja Kingmi Yerusalem Kampung Harapan Oni Wantik mengajak masyarakat khususnya warga pegunungan yang tinggal di Kota Jayapura untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban di tengah berbagai isu yang berkembang terkait Papua. Dalam keterangannya, Oni mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kota Jayapura merupakan perantau yang datang untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Karena itu, ia mengimbau seluruh warga agar menjaga kebersamaan, saling menghormati, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia juga berharap pemerintah bersama para gembala gereja dan tokoh agama terus memberikan pembinaan serta pendampingan kepada jemaat dan masyarakat. Oni berharap seluruh elemen masyarakat yang terus menjaga persatuan dan berperan aktif menciptakan situasi yang aman dan damai serta kondusif di Kota Jayapura. Nah, teman Pro 2, next Info Pro 2 yang berikut, tokoh pemuda Puncak Jaya ajak warga Kamtikmas dan dukung pembangunan. Tokoh pemuda sekaligus intelektual Kabupaten Puncak Jaya, Mitinus Telenggen, mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtikmas, serta tidak mudah terpengaruh oleh isu maupun provokasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan daerah. Dalam rilisannya, Mitinus mengatakan situasi di Kabupaten Puncak Jaya saat ini berangsur aman dan kondusif sehingga seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kondisi tersebut demi mendukung kelancaran pembangunan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, situasi keamanan yang kondusif menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, Mitinus menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau mengganggu stabilitas keamanan di Kabupaten Puncak Jaya. Untuk itu, Mitinus mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan, mengedepankan dialog, serta tidak mudah terprovokasi oleh perkembangan situasi yang dapat mengganggu keamanan daerah. Ia juga berharap sinergi antara masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah, dan aparat keamanan dapat terus terjalin sehingga Kabupaten Puncak Jaya tetap aman, damai, kondusif, serta pembangunan dapat berjalan demi kesejahteraan masyarakat. Nah, teman Pro 2, next Info Pro 2 yang berikut yang masih terus dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini masih dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. ATR atau BPN percepat transformasi pelayanan pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mempercepat transformasi pelayanan pertanahan. Langkah itu ditunjukkan menghadirkan layanan yang lebih cepat, terukur, dan berorientasi kepada masyarakat. Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan transformasi pelayanan menjadi fokus utama pada semester ini. Menurutnya, masyarakat harus ditempatkan sebagai pihak yang memperoleh pelayanan terbaik. Nusron menjelaskan transformasi pelayanan ditopang tiga pilar utama, ketiganya meliputi organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia. Di bidang pelayanan, kementerian menerapkan prinsip freeze in, freeze out bagi seluruh permohon. Layanan peralihan hak juga ditargetkan selesai paling lama 10 hari melalui sistem pengukuran terjadwal. Nusrom juga meminta seluruh jajaran menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Seluruh pegawai akan mengikuti pelatihan manajemen resiko untuk memperkuat tata kelola organisasi. Ia memperingatkan kepada kepala kantor menghentikan praktik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Menurutnya, kepatuhan terhadap aparat aturan menjadi kunci menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Nah teman Pro2, next info Pro2 yang berikut yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini masih dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. ATR terapkan 3 strategi reformasi SDM. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menerapkan 3 strategi informasi sumber daya manusia. Langkah itu ditunjukkan membentuk aparatur sipil negara yang profesional dan adaptif. Wakil Menteri ATR Osi Darmawan mengatakan informasi disajikan melalui rotasi jabatan, rotasi wilayah penugasan, dan pembatasan masa jabatan. Kebijakan tersebut disampaikan saat melantik 78 pejabat struktural di Jakarta pada hari Jumat 17 Juli 2026. Ia mengatakan birokrasi menghadapi perubahan yang berlangsung semakin cepat. Karena itu, setiap pejabat dituntut terus mengembangkan kompetensi dan mampu mengambil keputusan secara profesional. Selain kompetensi, OSI juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, integritas, dedikasi, dan kejujuran harus menjadi dasar setiap pengambilan keputusan aparatur sipil negara. Pelantikan tersebut diikuti 8 pejabat pimpinan tinggi pertama dan 70 pejabat administrator. Proses ini juga diisi pembaca fakta integritas serta penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Nah teman Pro2, next info Pro2 yang berikut, BP POM belum ada kasus keracunan pada program MBG di Kota Jayapura. Badai Pengawas Obat dan Makanan BP POM di Jayapura memastikan belum ditemukan kasus keracunan pangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Jayapura hingga semester 1 2026. Kepala BP POM di Jayapura, Herianto Ban, mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap 2 sarana pelayanan pangan gizi atau dapur penyelenggara MBG guna memastikan penerapan standar keamanan pangan. Meski demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan kedua dapur penyelenggara MBG masih memerlukan perbaikan agar memenuhi standar cara produksi pangan olahan yang baik. Selain mengawasi dapur MBG, BP POM juga melakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi obat serta makanan, termasuk pengambilan sampel obat pangan, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di Papua. Herianto mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh proses produksi maupun distribusi obat dan makanan memenuhi standar keamanan serta ketentuan yang berlaku. BP POM juga masih menangani 1 perkara dugaan pelanggaran di bidang kefarmasian terkait pengadaan dan distribusi obat oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perkara tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan. BP POM mengimbau masyarakat membeli obat dan makanan di sarana resmi serta selalu memeriksa kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa sebelum membeli atau menggunakan satu produk. Nah teman Pro2, itu beberapa info Pro2 yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 6 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Selepas dari beberapa info Pro2 yang sudah dia hadirkan ke ruang dengar teman Pro2 di pagi hari ini, Hen kembali hadirkan beberapa lagu hiburan untuk menemani teman Pro2 di suasana pagi hari ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua ya. Selamat pagi sekali lagi untuk warga kota Jayapura ya. Nah teman berdua, pagi hari ini tarik napas panjang-panjang ya. Minum air putih hangat dan juga mari mulai hari Rabu yang cerah ini teman berdua. Yang pastinya bersama program Aduara Jayapura yang akan terus menghadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani semua teman berdua di pagi hari ini. Dan teman berdua, buat kamu yang di pagi hari ini mungkin sudah mulai on the way dari rumah menuju tempat kamu beraktivitas, tuh hati-hati di jalan ya. Jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas ya, tapi harus tetap pada rambu-rambu lalu lintas teman berdua. Agar teman berdua itu bisa sampai di tempat tujuan kamu dengan baik. Dan juga buat kamu yang mungkin baru mandi pagi, baru mempersiapkan diri untuk melakukan segala sesuatu kamu di pagi hari ini, teman berdua selamat pagi. Kota Jayapura pastinya spesial buat teman berdua di pagi hari ini, miliknya Roland Ricard, special song for teman berdua.

0: Pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos gak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua. Melakukan rutinitas pagi sebagai persiapan ya, berangkat kerja efektif untuk membantu meningkatkan produktivitas. Mulai dari bangun lebih awal sampai sarapan pagi yang tinggi dengan protein. Ini merupakan beberapa kebiasaan baik yang sebenarnya ini bisa membantu untuk mempersiapkan diri kita untuk hari yang lebih produktif. Nah teman berdua, untuk itu Hen akan membagikan beberapa manfaat ya melakukan rutinitas pagi untuk hari yang produktif saat pagi hari. Nah teman berdua, mungkin kamu biasanya berpikir ya melakukan persiapan sebelum berangkat kerja tidak terlalu penting ya, atau mungkin bahkan kamu tidak sama sekali melakukannya ya. Nah teman berdua, sebenarnya sebelum kita berangkat kerja itu ada beberapa hal yang mesti kita lakukan agar produktivitas dan juga kinerja di tempat kerja kita itu berjalan dengan baik ya. Nah ini perlu dipahami bahwa sebenarnya produktivitas tidak selalu mengenai beberapa banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan ya dalam satu hari, namun ini juga merujuk pada tingkat kualitas dan juga niat dalam diri kita untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Untuk itu ada beberapa rutinitas pagi yang sebenarnya jadi ritual yang bisa teman berdua lakukan di pagi hari ini biar pagi hari kamu tuh lebih bermanfaat dan juga aktivitas kamu tuh bisa berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu teman berdua, usahakan bangun lebih awal ya. Karena kalau dengan bangun lebih awal itu akan membuat teman berdua lebih konsentrasi dan juga lebih siap untuk menghadapi hari ini dengan awali pagi yang baik. Itu yang pertama teman berdua. Yang kedua yaitu merilekskan diri dengan meditasi. Jadi kalau misalnya teman berdua bangun pagi tadi itu tidak sempat olahraga pagi, teman berdua boleh deh lakukan meditasi ringan di dalam ruangan maupun di luar ruangan ya, sembari menenangkan pikiran, menenangkan diri dan juga menghirup udara segar di pagi hari. Dengan meditasi ini akan membuat teman berdua lebih tenang, lebih siap ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas kamu yang berat di hari ini.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Food Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua rutinitas pagi sebagai persiapan untuk berangkat kerja ya. Tadi ada bangun lebih awal ya. Setelah itu merilekskan diri dengan melakukan meditasi ya. Dan yang berikut yaitu minum air putih teman berdua. Rutinitas pagi lainnya yang juga tak kalah penting yaitu dengan saat bangun tidur teman berdua adalah minum air putih. Sebab tubuh kita tidak mendapatkan asupan cairan sepanjang malam saat kita tidur ya. Sehingga kita itu perlu mengembalikan hidrasi tubuh dengan meminum air setelah bangun di pagi hari. Bukan hanya menghidrasi tubuh saja ya teman berdua, minum air putih di pagi hari ini juga ya, itu sebenarnya bisa membuat kita lebih bersemangat dan dapat membantu mengaktifkan otot dan juga organ dalam tubuh kita untuk bekerja ya. Karena menurut ahli, dehidrasi ini sebenarnya bisa membuat seseorang menjadi lesu dan juga kurang berenergi di pagi hari.

0: Live for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh.
2: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua, rutinitas pagi sebagai persiapan sebelum berangkat kerja ya. Tadi sudah beberapa hand kasih ke ruang dengar teman berdua. Yang terakhir yaitu tips yang terakhir ya, yaitu sarapan dengan tinggi protein. Nah teman berdua, terlepas dari apakah kamu terbiasa sarapan atau tidak ya, tapi sarapan pagi ini merupakan salah satu kunci persiapan sebelum kita berangkat kerja atau berangkat ke tempat kita beraktivitas untuk hari yang produktif. Ingat ya teman berdua, tubuh kita itu sudah berpuasa selama 7 hingga 8 jam pada waktu malam hari. Jadi dengan memulai hari dengan sarapan yang kaya akan protein ya, ini sebenarnya bisa mengembalikan energi tubuh kita ya. Beberapa pilihan sarapan berprotein yang cepat dan juga enak untuk dinikmati di pagi hari, misalnya dengan telur ya, yogurt, protein shake, kacang almond dan juga gandum ya. Dan pastinya itu bisa bermanfaat banget buat teman berdua di pagi hari, karena dari malam itu kurang lebih 7 hingga 8 jam ya, tubuh kita tuh tidak mendapatkan asupan energi di pagi hari.

Nah teman berdua, itulah rutinitas pagi ya. Untuk persiapan berangkat sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, yang sudah Hein bagikan ke ruang dengar teman berdua, kiranya dapat bermanfaat buat teman berdua dan juga dapat menjadi referensi juga buat teman berdua. So teman berdua, biar pagi hari kamu lebih bersemangat dan juga lebih enjoy sebelum kamu menjalankan aktivitas kamu yang padat di hari ini, Hein mau pesan buat teman berdua, awali pagi dengan senyuman. Ini lebih berharga teman berdua, karena kalau mengawali pagi hari dengan senyuman, apapun yang kamu akan temui di hari ini, entah itu perjalanan yang sulit, rumit, dan mungkin agak sedikit berliku-liku ya, bakalan teman berdua hadapi dengan baik, karena diawali dengan senyum yang manis di hari Rabu yang ceria ini. So teman berdua, tepat di pukul 6:57 waktu Indonesia Timur, Alvin Jo, Kala Cinta Menggoda, spesial buat semua teman berdua yang selalu menggoda program Dua Era di Jayapura.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua masih bareng Heim pastinya, yang masih terus setia menemani kamu di pagi hari ini. Dan teman berdua seperti biasa di pukul 7 waktu Indonesia Timur ada Good Morning Jayapura, di mana lagu-lagu dan juga sedikit informasi-informasi entah dari dunia hiburan, entertain, ataupun mungkin dari wisata dan lain sebagainya bakalan Heim hadirkan juga untuk menemani kamu di pagi hari ini, sembari diselingi dengan lagu-lagu terbaik yang masih terus dihadirkan spesial buat teman berdua di pagi hari ini. Jadi buat teman berdua pastinya tetap stay tune di 90,1 MHz, atau buat kamu yang menggunakan aplikasi RRI Digital tetap stay tune di Pro 2 RRI Jayapura.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua. Seperti kata-kata Hein tadi, lagu-lagu dan juga bakalan diselingi dengan beberapa informasi-informasi ringan ke ruang dengar teman berdua yang dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Untuk informasi ringan yang pertama, teman berdua datang dari dunia olahraga, tepatnya sepak bola. Spanduk viral di parade juara Spanyol bikin Lamine Yamal dan pemain La Roja tertawa. Perayaan parade gelar juara Piala Dunia 2026 Spanyol di Madrid berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan pendukung di ibu kota. Di tengah euforia tersebut, sebuah spanduk unik yang ditujukan kepada Lamine Yamal seketika viral. Bagaimana tidak, spanduk tersebut berhasil membuat Lamine Yamal dan pemain Spanyol lainnya tertawa terbahak-bahak setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 di partai final. Skuad La Roja langsung mengikuti pawai kemenangan menuju Plaza de Cibeles. Lamine Yamal menjadi sosok yang pertama kali memperhatikan isi spanduk tersebut, sebelum akhirnya para pemain lain ikut tertawa pada salah satu sesi spanduk terpampang foto adik Lamine Yamal yakni Ken. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id dan masih dari dunia olahraga dan masih dari dunia sepak bola. Rodri cetak sejarah usai bawa Spanyol juara dunia. Rodri menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang memenangkan 5 penghargaan bergengsi, Piala Dunia, Kejuaraan Eropa, Liga Champions, Liga Premier, dan Ballon d'Or. Gelandang Manchester City memimpin Spanyol meraih kemenangan 1-0 atas Argentina di Piala Dunia 2026. Rodri juga memenangkan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen Piala Dunia 2026. Nah teman berdua, dua informasi dan juga pastinya akan ada dua lagu dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, Taman Pro 2, dua lagu, dua informasi ringan ya. Tadi informasi dari dunia hiburan, dapatnya dari dunia olahraga udah Hen hadirkan ke ruang dengar Taman Pro 2. Next, dua informasi lagi dari dunia hiburan, bakalan Hen hadirkan ke ruang dengar Taman Pro 2 di suasana pagi hari ini. Dan untuk dua informasi hiburan yang berikut ini Taman Pro 2 datang dari dunia hiburan ya, tepatnya dari trailer film. Marvel rilis trailer perdana Avengers Doomsday, Dr. Doom jadi ancaman baru. Marvel Studio telah merilis trailer perdana Avengers Doomsday, salah satu film MCU paling dinantikan tahun 2026. Trailer menampilkan kembalinya karakter Steve Rogers dan mengungkapkan ancaman besar dari Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Film ini adalah garapan sutradara Anthony dan Joe Russo yang menjadi proyek MCU paling ditunggu-tunggu di tahun 2020. Nah Taman Pro 2, next info hiburan yang berikut masih dari trailer Avengers Doomsday. Trailer film Avengers Doomsday hadirkan Thor dan Captain America jadi sebuah reuni. Marvel Studio merilis trailer perdana Avengers Doomsday pada hari Senin 20 Juli 2026. Trailer menghadirkan Dr. Doom, reuni Thor dan Captain America, serta karakter X-Men. Avengers Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 Desember tahun 2026.

0: Oh dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: knows things.
1: Masih di program yang terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua. Dua informasi dari dunia hiburan kembali saya hadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini. Dan masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Ipang Luzardi rilis tandem os resmi film Operasi Pesta Copet. Imaginary merilis lagu tandeman yang dibawakan Ipang Luzardi sebagai original soundtrack film Operasi Pesta Copet. Produser Ernest Prakasa menyebut lagu tersebut dipilih karena mampu mempresentasikan tema utama film, yakni persahabatan dibalik kisah tentang pencopet. Film Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Agustus 2026, sementara lagu tandeman dan video musiknya telah tersedia untuk publik. Nah teman berdua, next informasi dari dunia hiburan yang berikut. Yura Yunita gandeng Kunto Aji bawakan ulang Jalan Pulang di podcast terbarunya. Yura Yunita menggandeng Kunto Aji membawakan versi baru lagu Jalan Pulang pada episode kelima serial YouTube Main ke Rumah. Aransemen yang lebih sederhana dan intim menghadirkan nuansa hangat. Sementara Yura dan Kunto Aji mengaku lagu tersebut memiliki makna emosional yang begitu kuat. Main ke Rumah menjadi bagian dari perjalanan Yura menuju perilisan album terbarunya sekaligus memperkenalkan kembali katalog lagunya kepada penggemar.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua, masih dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi ringan yang dihadirkan ke ruang dengar teman berdua. Nah teman berdua, next informasi ringan yang berikut masih dari dunia hiburan ya. Simak 5 film horor yang akan tayang pada 2027, ada The Conjuring, Fritz Communion. The Conjuring Fritz Communion menjadi film yang paling dinantikan karena mengisahkan awal perjalanan Ed dan Lorraine Warren sebelum dikenal sebagai pasangan penyelidikan paranormal. Selain The Conjuring, penonton juga akan disuguhkan A Quiet Place Part 3, The Exorcist, Matrix, remake The Blair Witch Project, dan Paranormal Activity 8 yang dijadwalkan tayang sepanjang 2027. Kelima film tersebut menawarkan beragam pendekatan horor dan menjadi deretan film yang paling dinantikan pecinta genre horor 2027. Nah, masih dengan dunia hiburan ya, info dunia hiburan. Tiffany Young rilis album solo debut dan gelar tur Asia. Tiffany Young akan merilis album solo debut Eight of Flame pada 20 Agustus 2026 melalui Pacific Music Group dan Pacific Record. Album berisi 11 lagu tersebut menggambarkan perjalanan satu dekade karir solonya. Tiffany terlibat langsung dalam proses produksi album, mulai dari pengembangan konsep, gaya, arahan visual, hingga cerita video musik. Ia menyebut album tersebut menjadi karya yang menampilkan sisi dirinya yang lebih jujur dan autentik. Tiffany Young akan menggelar tur Asia di 8 kota, dimulai dari Hong Kong pada 12 September 2026, kemudian Jakarta, Singapura, Taipei, Ho Chi Minh City, Bangkok, dan berakhir di Seoul pada 27 Desember 2026.

0: Ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din.
0: Ha.
2: Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Mak Jang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama ku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocok lah ini, Din.
0: Apa ini?
2: Hah, ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Mbak tahu kau, kau dengar ini. Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Beliau ini staf ahli menteri bidang hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, Mbak tahu kau, jangan sembarangan. Kau dengar ini ya.
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Iya. Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Pak Profesor nih tadi. Ciri-cirinya kita dengarkan. Kita dengar lagi nih. Ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali. Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia

Masih dengan lagu-lagu dan juga info-info menarik yang terus saya hadirkan ke ruang dengar Teman Perdua di suasana pagi hari ini. Dan Teman Perdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Dua informasi hiburan lagi saya hadirkan ke ruang dengar Teman Perdua di suasana pagi hari ini. Jelang tayang episode perdana serial Harry Potter masih digarap. HBO mengungkap episode pertama serial Harry Potter masih dalam tahap penyelesaian meski dijadwalkan tayang 25 Desember 2026. Sinematografer Adriano Goldman menyebut serial ini memiliki skala produksi yang sangat besar dengan set yang megah. Serial tersebut akan mengadaptasi novel pertama Harry Potter and the Philip Soper dengan pendekatan baru dalam formal serial. Nah Teman Perdua, next info hiburan yang berikut. Jelang tayang episode perdana serial, info produk yang berikut, The Batman Part 2 kembali ditunda hingga Februari 2028. Film sequel yang dibintangi Robert Pattinson sebagai Batman kini dijadwalkan tayang pada 18 Februari 2028 setelah sebelumnya mengalami dua kali perubahan jadwal. Sutradara Matt Reeves mengumumkan jadwal baru sekaligus merilis uji kamera yang menampilkan kembalinya Robert Pattinson sebagai Dark Knight. Warner Bros. Memberikan waktu tambahan kepada Reeves untuk menyelesaikan film. Sementara James Gunn menyebut jeda panjang antar sequel merupakan hal yang umum dalam industri perfilman.

Nah teman terdua, next info hiburan yang berikut ya. Pokoknya di 8 menit sisa nih, Hei hadirkan beberapa info hiburan langsung ya ke ruang dengar teman terdua di pagi hari ini. Film Mortal Kombat 2 umumkan tanggal tayang di HBO Max. Film Mortal Kombat 2 akan tayang di HBO Max pada 24 Juli 2026. Setelah film pertamanya pada 2021 berhasil meraih pendapatan sebesar 129 juta dolar Amerika Serikat di box office global. Sequel ini melanjutkan kisah Johnny Cage bersama para pejuang Earthrealm yang menghadapi pasukan Outworld dalam turnamen lintas dimensi untuk menghentikan kekuasaan Shao Kahn. Mortal Kombat 2 menghadirkan kombinasi karakter baru dan lama, termasuk Karl Urban sebagai Johnny Cage serta kembalinya Joe Taslim sebagai Sub-Zero, Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion, dan Tadanobu Asano sebagai Raiden.

0: Nah teman Pro 2, info Pro 2 yang terakhir ya, yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini di program acara Good Morning Jayapura ya, yang pastinya masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id dan datang dari dunia iptek. Salah identifikasi selama puluhan tahun, NASA temukan asteroid ini ternyata komet. NASA memastikan objek dekat bumi 1998 S1 yang semula dikira asteroid sebenarnya adalah komet. Penyimpangan lintasan akibat semburan gas menjadi petunjuk utama identitas objek tersebut, lalu dikonfirmasi melalui pengamatan teleskop. Objek tersebut akan memperoleh penamaan tambahan sebagai komet dengan kode sementara P-1998-S1. Nah teman Pro 2, itu informasi terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar kamu dalam program acara Good Morning Jayapura pagi hari ini. Dan kurang lebih 5 menit ke depan ada beberapa lagu dan juga iklan layanan masyarakat bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: FYI for Yay Info.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Wih, rovelnya iya. Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua ya. Sekedar informasi buat teman perdua, di hari ini LPP RRI Jayapura akan meresmikan gedung baru ya teman perdua, di mana Hein dan juga rekan-rekan akan pindah ke gedung baru teman perdua. Waduh, pokoknya happy banget ya buat semua karyawan-karyawati LPP RRI. Dan juga selamat pagi Hein ucapkan ya buat para pimpinan yang datang dari kantor pusat berkunjung ke RRI Jayapura. Ada diantaranya ada Pak Direktur Utama ya, ada Dewas dan juga para sekretaris yang mengikuti pimpinannya untuk hadir di Kota Jayapura. Selamat datang dan pastinya terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik dari studio program 2 RRI Jayapura.

Nah teman berdua, di pagi hari ini ya, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur, masih dengan lagu-lagu terbaik yang akan terus saya hadirkan buat menemani semua teman perdua di pagi hari ini. Kiranya teman berdua, di pagi hari ini kamu udah tiba di tempat kamu beraktivitas atau belum nih? Kalau udah tiba, ingat jangan lupa absen pagi ya. Dan buat kamu yang masih on the way di jalan, tetap nikmati perjalanan kamu. Jangan ngebut ya, nikmati semua perjalanan kamu dari rumah hingga menuju tempat kamu beraktivitas ya. Biar lebih santai, tetap stay tune di 90,1 MHz teman perdua, karena masih terus dihadirkan lagu-lagu terbaik buat menemani teman perdua di suasana pagi hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Rodua ya. Di pagi hari ini di pukul 8 seperti biasa ada program acara sepaket. Jadi buat kamu yang mau bergabung bisa langsung komen di postingan terakhir Facebooknya Rodua RRI Jayapura dengan pertanyaan apa kebiasaan kecil di pagi hari yang bisa bantu tingkatkan mood kamu teman Rodua. Kira-kira biar mood kamu di pagi hari itu yang bisa baik, bisa tetap relax, bisa tetap relate. Kira-kira itu apa teman Rodua mood kamu? Atau mood kamu yang kayak gimana gitu ya, bisa buat kamu tetap enjoy di pagi hari. Yang mau bergabung boleh komen langsung di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura. Hina akan terus tungguin komentar-komentar teman Pro 2 di pagi hari.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua. Apa kebiasaan kecil di pagi hari yang bisa bantu tingkatkan mood kamu teman berdua? Kira-kira biar mood kamu di pagi hari tetap baik itu seperti apa teman berdua ya? Atau apa mood kamu ya? Nah teman berdua, saat bangun pagi, apa perasaan yang sering kamu rasakan teman berdua? Apa kamu merasa bahagia atau justru bad mood ya? Nah teman berdua, bisa dibilang mood di pagi hari ini sangat menentukan perasaan dan jam-jam berikutnya ya. Perasaan kamu di jam-jam berikutnya. Nah teman berdua, untuk itu jika kamu merasa suasana hati kurang baik di pagi hari ya, jangan khawatir teman berdua, karena pastinya ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan ya untuk mengubah hati kamu yang kurang begitu baik. Nanti kita yang juga bakalan kasih beberapa kebiasaan sederhana ya di pagi hari yang bisa teman berdua lakukan untuk meningkatkan mood kamu di pagi hari. Kira-kira seperti apa ya, atau kebiasaan-kebiasaan apa yang bisa teman berdua lakukan nih biar mood kamu baik di pagi hari? Boleh kamu komen di postingan terakhir Facebooknya Produer DJ Pro, karena dengan berbagi pengalaman dan juga tips-tips ini akan membuat teman Produer yang lain tuh bisa mendapat referensi juga ya teman Produer. Jadi komentar kamu masih Hein terus tungguin di postingan terakhir Facebooknya Produer DJ Pro. Sebelum Hein membagikan beberapa apa ya teman berdua, sebelum Hein membagikan beberapa komentar atau beberapa tips ke ruang dengar kamu di pagi hari ini.

Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua kebiasaan kecil di pagi hari yang bisa membantu teman berdua untuk tingkatkan mood kamu. Yang pertama itu teman berdua, kira-kira apa teman berdua? Yang pertama yaitu biasakan untuk selalu bersyukur teman berdua. Kebiasaan sederhana tapi sering dilupakan yaitu bersyukur. Mengucapkan rasa syukur di pagi hari ini bisa mengarah pada pola pikir yang positif ya, sehingga tanpa kita sadari seorang yang terbiasa bersyukur akan merasakan kualitas hidup yang lebih baik. Selain biasakan diri untuk bersyukur teman berdua ya, hal yang berikut yang bisa kamu lakukan biar mood kamu tetap baik di pagi hari yaitu dengan berolahraga. Biar makin good mood teman berdua, alangkah baiknya ya, sebelum beraktivitas itu kamu melakukan kegiatan fisik di pagi hari. Karena udara pagi yang sejuk ini bisa melepaskan hormon endorfin yang berpengaruh pada suasana hati kita. Tidak perlu terlalu lama untuk berolahraga di pagi hari ya teman berdua, cukup dengan melakukan aktivitas fisik ya, olahraga ringan 15 hingga 30 menit di pagi hari ini sebenarnya bisa membantu meningkatkan rasa semangat kamu untuk menjalani hari-hari kamu di pagi hari hingga penghujung hari pastinya. Hal yang ketiga yang bisa kamu lakukan ya teman berdua di pagi hari biar mood kamu tuh tetap better life ya, yaitu dengan merenung sejenak. Percaya atau tidak teman berdua, merenung sejenak di pagi hari itu ternyata bisa meningkatkan mood dengan merenung sejenak. Ini akan membantu teman berdua untuk menjernihkan pikiran.

Lebaran di mana teman berdua udah bisa berpikir bagaimana kamu akan melangkah dan juga melakukan aktivitas kamu di pagi hari. Nah teman berdua, Project Pop dan Blue Is My Country, sebelum main lanjut berikan beberapa cara untuk membangkitkan mood kamu di pagi hari. Hei, hadirkan dulu Project Pop dengan Dangdut Is My Country spesial ke ruang dengar kamu di pagi hari.

0: AI for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan.

0: Dan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
0: Buat apa?
1: Buat ngojek.
2: FYI for yay info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua masih bareng Hein pastinya. Kebiasaan kecil di pagi hari yang bisa bantu tingkatkan mood kamu ya. Teman berdua kira-kira seperti apa? Boleh kamu komen di postingan terakhir Facebooknya Produa RJ Pura sebelum Hein akhiri program acara Sepakat di pagi hari ini. Nah teman berdua, tadi udah 3 cara agar 3 kebiasaan ya, 3 kebiasaan kecil di pagi hari yang bisa teman berdua lakukan, sudah Hein bagikan ke ruang dengar teman berdua. Kira-kira dari 3 cara tersebut teman berdua pilih yang mana ya? Tapi sebelum Hein tanya lebih lanjut, Hein akan hadirkan dulu satu kebiasaan kecil lagi teman berdua ya di pagi hari ini yang bisa teman berdua lakukan untuk bisa meningkatkan mood kamu di pagi hari. Kebiasaan yang berikut yaitu konsumsi asupan bergizi. Mulai biasakan diri ya teman berdua untuk sarapan sebelum mengawali hari. Sebab dilansir dari Trauma Research Ukraine, dengan mengkonsumsi asupan gizi yang seimbang ya di pagi hari, ini akan mempengaruhi mood yang lebih baik secara signifikan. Hindari juga sarapan dengan cita rasa yang terlalu manis. Alasannya, makanan dengan indeks gula yang begitu tinggi ini sebenarnya bisa memperburuk suasana hati teman berdua ya. Jadi untuk itu teman berdua, pilihlah menu sarapan di pagi hari itu yang bergizi, seperti mungkin dengan biji-bijian, buah-buahan, atau sayur-sayuran ya. Kalau tidak oatmeal, yogurt ya, ini cocok juga ya teman berdua. Teman berdua bisa konsumsi di pagi hari untuk bisa membuat mood teman berdua itu tetap stabil ya, tetap baik sepanjang menjalankan aktivitas teman berdua. So, jadi teman berdua, buat kamu yang mungkin punya kebiasaan kecil lain yang beda dari yang sudah Hein sampaikan, boleh kamu komen di postingan terakhir Facebooknya Produa RRI Jayapura ya, di program acara Sepakat pagi hari ini. Kurang lebih masih ada beberapa menit ke depan sebelum Hein akhiri program acara Sepakat pagi

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua tepat di pukul 8 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum Hena kiri program acara sepakat di pagi hari ini teman berdua, kebiasaan kecil di pagi hari yang bisa bantu tingkatkan mood kamu yang terakhir yaitu apa teman berdua? Ayo tebak ya. Yaitu menulis 3 poin sebelum kamu beraktivitas. Kebiasaan sederhana yang terakhir yang sangat tepat untuk dipertimbangkan ya teman berdua, agar kamu bisa memprioritaskan ya. Wah sulit banget ngomongnya ya. Memprioritaskan tujuan yang akan kamu gapai di hari ini dengan menetapkan to the list kamu. Kamu akan berusaha untuk senantiasa berkonsentrasi terhadap tujuan yang sudah kamu buat. Kemudian hal-hal tersebut akan memotivasi kamu untuk produktif pada lingkungan kerja atau tempat kamu beraktivitas teman berdua. Dan teman berdua itu kebiasaan yang terakhir yang sudah Hein bagikan ke ruang dengar teman berdua. Kiranya dengan 5 kebiasaan kecil di pagi hari yang bisa bantu tingkatkan mood yang sudah Hein bagikan buat teman berdua dapat bermanfaat bagi teman berdua ya, dan juga dapat menjadi referensi buat teman berdua yang bingung kalau pagi hari mau tingkatkan mood atau membuat mood kamu baik seperti apa. Boleh gunakan 5 kebiasaan yang sudah Hein bagikan ke ruang dengar kamu teman berdua. Dan terima kasih banyak juga buat teman berdua yang sudah bergabung di postingan terakhir Facebooknya Perdua dari Jayapura dalam program acara sepakat tepat di pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Hein akhiri program acara sepakat pagi ini, dan terima kasih banyak buat teman Perdua. Kurang lebih 5 menit ke depan ada satu lagu terakhir yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman Perdua di suasana pagi hari ini, ada miliknya Pia Farhan dengan Rahasia Terindah, bakalan Hein hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini.

Teman Pro 2 di mana saja berada di studio kami sudah menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa di pukul 9 ya, ada program acara sepada. Dan untuk program acara sepada pagi hari ini, Teman Pro 2 ini akan membahas sedikit ke ruang dengar Teman Pro 2 ya, terkait 3 tahap dalam manajemen bencana ya. Karena di program acara sepada kali ini tuh, di program acaranya itu bertemakan tangga bencana. Jadi Hen akan membahas 3 tahapan dalam manajemen bencana. Tapi sebelumnya ya, beberapa lagu dulu Hen hadirkan spesial buat menemani Teman Pro 2 di suasana pagi hari ini. Biar kamu yang lagi sementara fokus-fokusnya kerja tetap bisa terhibur ya, dan juga membuat semangat kamu tetap terjaga ya. Apalagi lagu-lagu terbaik dari studio Programa 2 RRJ Pura plus secangkir kopi dan juga cemilan sehat di pagi hari ini tuh akan membuat Teman Pro 2 lebih semangat, lebih enjoy, dan lebih bertenaga untuk menjalankan aktivitas kamu. Jadi pastinya Teman Pro 2